Needle minyadi lanoburo yabandigo. Lanoburo minyadi needle yabandigo. Minyadi pinagare wangi kauput. Malamba kalna nyonde poleba ngurba nyinado mimi kauput. Yanga poleba ngunin yalana jara ngura wande malamba kwa. Yanga yakur kuji paja pin mimi ngu minyolo kauputu. Yanga man wandalan laimere mimi minyadi pulga kongur jilin. Nyinari jangan mari kurenjal manwanda mimi nyinari. Nyundungu manan nyako, nyunduku ande yapu ande, kautu nyunduku yang palo mimi jalan, prapa pulga mimi minyari kauput. Nyundungu manan nyako, yanku man klinik kade. Jalangurulu nyesu manda yungu nyinari nidil lanubro. Nyinari kalanan pujukujo man, kajalon jangka. Wadangan bala manwanda nyinari pulga yang palo jolalan, pusta shot. Pinarangan ola, ya bandi, five year old, kalau ni onde pulga muda, ngarja muda. Ni onde palu needle wanda ngane, kauput needle jalan ne. Yang kupu kupu ya bandi, minyak dila pulga pulga ya ba, five year old, ni anu palu muda lagi yang disability, kalau ni merijin jere, yang doktor ngamnya muda lagi, yang kalau wanda yang ada meme, kauput, minyak onde ya bandi, palu wanda ni palu, ni onde kauput needle. Nyundung mananda wangka ju, jalan ngurula, nyesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol, nyinari nidil buru, ya ba, pulga ba wangki minyari. Nyundung mananda nyako dokta, yang among culo wangki pulga, nyinari ni mimi. Culo la mananong, ya ba andu, nyinari yang, palo wanda, nyinari kawabut nidil.